0: akumbaya, malanda, akumbaya, sekum, akumbaya, lananda, akumbaya, morim, akumbaya, malanda, akumbaya, sekum, akumbaya, lananda, akumbaya, morena, akumbaya, malanda, akumbaya, sekum, akumbaya, lananda, akumbaya, morim, akumbaya, malanda, akumbaya, sekum, akumbaya, lananda, akumbaya, morim, akumbaya, malanda.
1: La que escucho, la que me gusta y la que recomiendo.